0: chocolate ice cream. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi ice cream kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, 11 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah. Masih dari program aktif teman Produ, dan kali ini kita dengarkan dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pills.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: Surak naik. Allah.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spadia. Selamat pagi, teman Prodo. Teman Prodo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Dan langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana.

Bidang Penanggulangan Bencana. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan. Teman produk pendistribusian bantuan medis dan makanan terus diprioritaskan untuk warga yang berada di titik pengungsian. Dan Lilik juga menjelaskan skema penyaluran logistik darurat ke wilayah yang terdampak bencana tersebut. Dan teman produk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika mengawal kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar darurat. Dan PLT Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika Patris Pederico menyampaikan skema pembelajaran sementara. Informasi ini teman produk selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Dan data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Teman Prodo, sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Dan bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Teman Prodo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Dan teman Prodo, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Lembaga Kemanusiaan turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan terdampak. Informasi ini, teman Prodo, bersumber dari rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perudu dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Spadia. Selamat pagi teman Perudu. Teman Perudu, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga World Ball. Dan para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan juga fairway pada arena di lapangan Udayana. Dan teman Pro 2, Indonesian Open World Ball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Dan panitia merilis data perkembangan turnamen internasional di Pulau Dewata pada Rabu 19 Agustus 2026. Teman Pro 2, Presiden International World Ball Federation Sian Chi Sing membuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara. Dan Indonesia sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesian Open di resort pada tahun lalu secara meriah. Dan teman produsen mengapresiasi keberlanjutan kejuaraan tahunan ini sebagai sarana pembinaan para atlet muda dari berbagai negara sahabat. Dan negara peserta tahun ini mencakup Hong Kong, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, serta Indonesia. Ketua Umum Indonesian World Ball Association menegaskan komitmen pengurus dalam memajukan cabang olahraga prestasi. Dan penyelenggaraan turnamen skala internasional kembali bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Umum PP Persatuan Kriket Indonesia, Abraham Singh Yadav, memberikan dukungan fasilitas tempat pertandingan secara terbuka. Dan Universitas Udayana turut menyokong kelancaran sarana pendukung utama selama rangkaian kejuaraan internasional tersebut berlangsung. Pihak penyelenggara menjamin juga menjalin kemitraan erat dengan Milks King's Revel, Episode Hotel Kuta, serta Universitas Udayana. Informasi ini teman produser selengkapnya bisa kembali kamu akses di portal kami rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spadia. Dan 24 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo Febriana Dwi Puji Kusuma juga Melisha Trias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak ke-16 besar kejuaraan dunia BWIF 2026. Dan mereka mengalahkan Yasmin Bektas juga Sinem Yildiz 21-12, 21-14. Mereka berharap bisa naik podium teman Prodo, namun terpenting akan fokus pada setiap pertandingan dan memperbaiki kesalahan sebelumnya agar tampil lebih baik. Dan Trias menyebut wakil Turki itu bagus membaca bola depan. Pertahanan mereka juga cukup kuat dan baik teman Prodo, dan mereka mencoba mengantisipasinya. Juga Trias mengaku senang bisa tampil di kejuaraan dunia dan mereka sangat excited. Tetapi tetap harus mengontrol emosi agar

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Teman terbaik kamu.

Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema.

lagu atau nyanyian sasambo, kakaranto, kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra sasahara atau sasalili. Dalam konteks seni, Mas Samper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, Mas Samper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus perisai

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Produ FM. Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2FM.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 55 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan nantinya setelah Ami ada ke Olvia ke temani kamu teman Prodo hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, selamat pagi menjelang siang, tetap semangat dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Padas. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, info Pro 2 hari ini, gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur NTT, Kamis 20 Agustus 2026, pukul 05.45 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 8,35 derajat lintang selatan dan 120,63 derajat bujur timur. Episenter berada di darat sekitar 34 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai NTT dengan kedalaman 10 km.

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan pelayanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana. Penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan. Kecamatan Palue menjadi fokus perhatian utama penanganan akibat mengalami tingkat kerusakan sarana sekolah cukup berat. Petugas lapangan terus memeriksa kelayakan gedung secara ketat guna memastikan keselamatan para siswa. Info Pro 2 pagi ini, Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu ikuti sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
0: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
4: Teman Pradua kita di Pradua Hitlist ya, di saat ini hingga pukul 12 nanti ya, teman Pradua di 92 FM, teman terbaik kamu yang mau bergabung juga boleh ya, saat ini dibuka line telepon.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut.
1: Uman Pradua 41 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Pradua Hitlist ya di siang hari ini. Yang mau bergabung boleh di line telepon dan juga di WhatsApp. Kak Olvi tunggu sampai pukul 12 nanti ya teman Pradua.
2: Desa atau kampung di Sangihe yang masih

0: kenalkan, nama aku Narkoba. Nama panjangku narkotika dan obat-obatan berbahaya. Aku juga bisa dipanggil Napsa. Itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Aku lahir sejak peradaban kuno di Mesopotamia Selatan, bangsa Sumeria, pada abad 5000 tahun sebelum Masehi. Aku bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan bisa menimbulkan ketergantungan, serta bisa mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga akan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku Anda. Nah, sudah tahu kan tentang saya? Jangan berteman ya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamat
3: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kalau nanti

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman Radio 33 menit dari pukul 12 dalam informasi olahraga ya di siang hari ini. Informasi olahraga dari rri.co.id Teman Pro 2, sebanyak 155 atlet dari

8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Nah, para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Dan teman pro 2 Presiden International Woodball Federation Sean Chi Siang Weng membuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara. Indonesia juga menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesia Open di CSI Resort pada tahun lalu secara meriah. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua masih dengan informasi olahraga, tim nasional voli putri Indonesia menargetkan 6 besar AFC Continental for Women 2026 di Cina. Mereka siap bersaing. Ketua PBSI Imam Sudarjo Sudarwo menyadari perjuangan Indonesia tidak mudah. Sejumlah tim tangguh siap menjadi lawan berat dalam turnamen tersebut. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya teman radio, baru saja kita dengarkan satu lagu daerah dari Yogyakarta ya, dengan judul Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Nah ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Terbaik kamu.

Teman Pradio film debut penyutradaraan Reza Octavian dan Reza Arab berjudul Harusnya Horor sukses menyedot perhatian publik. Nah, produksi SJ Pictures ini berhasil menjual habis tiket special screening dalam rangkaian roadshow di 6 kota yaitu Bandung, Karawang, Cirebon, Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta dan Solo. Di Yogyakarta, Reza Arab bersama para pemain film Harusnya Horor menemui para penggemar yang akan menyaksikan langsung di Jogja City Mall pada Rabu kemarin ya teman berdua. Dan kombinasi komedi dan horor yang dihadirkan tidak hanya mengocok perut melalui aksi member klan, tetapi juga mengisi sisi emosional penonton lewat kisah romansa karakter

0: Teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kamu di kesempatan siar edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya ada Kakak Aci yang bakal temani kamu Teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi

92 Mika, sahabat terbaik kamu, teman peran 2. Terima kasih masih bersama 92 Mika di kesempatan siaran hari ini. Teman peran 2, sebentar lagi kita akan bergabung bersama rekan-rekan ya, rekan Alexander Dalengkade untuk mengikuti siaran langsung pembukaan kejur prof bola voli U19 Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Gor

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Perdua Bank Indonesia, BI memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% bagi pelaku usaha mikro atau UMI. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2026 untuk transaksi dengan nominal hingga Rp500.000. Dilansir dari akun Instagram Bank Indonesia, kebijakan ini menjadi salah satu inovasi sistem pembayaran yang diperkenalkan BI bertepatan dengan momentum HUT RI HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, apa sebenarnya MDR Kris? Merkana Discount Rate atau MDR merupakan biaya yang dikenakan kepada merkana atau pedagang setiap kali menerima pembayaran menggunakan kris. Biaya tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemrosesan transaksi pembayaran melalui kris. Dengan kebijakan MDR 0%, teman Pradua, merkana usaha mikro tidak dikenakan biaya MDR untuk transaksi kris hingga Rp500.000. Artinya, teman Pradua, untuk transaksi yang memenuhi ketentuan tersebut, nilai yang diterima merkan tidak dipotong MDR. Dan informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: 92 Mega Sobat Terbaik, kamu teman Brian 2 masih KJ hadir dengan beberapa lagu dan juga informasi di sore ceria kali ini. Sebelum kita bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Gor Membara Meninti ya, untuk mengikuti siaran langsung
1: biasanya untuk
0: Kejur Prof
1: Wayang Kulit
0: U19 ya, se-Solo teman Pradua yang gak dilaksanakan hari ini untuk pembukaannya. Dan teman Pradua, informasi juga masih bersama website rri.co.id. Teman Pradua
1: yang tegak namun juga ceria,
0: Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini tengah menghadapi tantangan musim kemarau panjang serta dampak fenomena El Nino yang meningkatkan kerawanan bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Kondisi cuaca ekstrem tersebut memicu penurunan debit air bersih dan membuat kawasan hutan menjadi sangat rentan terhadap ancaman kebakaran. Hal tersebut mengemuka dalam dialog interaktif program Swada Pradua di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 yang menghadirkan staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Kilengkang. Mengusung tema Hutan Lestari Anak Muda Siaga Jaga Hijau Bumi Kita. Nah, siaran ini menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mitigasi bencana lingkungan. Dalam perbincangan tersebut, teman Pradua di Kilengkang menjelaskan bahwa sebagian besar kasus karhutla dan kekeringan dipicu oleh aktivitas manusia. Kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar sampah sembarangan hingga membuang puntung rokok tanpa memastikan bara api benar-benar padam menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Jogronegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan, yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain. Cokro negoro, gagah, namun tetap ceria.
0: Teman Pradua di mana pun yang kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Mikahat, satu anak terbaik kamu. Teman Pradua 59 menit ya, bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama rekan Alexander Dalingka, teman Pradua. Seperti yang sudah saya informasikan ya, hari ini kita akan ikuti siaran langsung pembukaan Kejur Prof Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Sekali lagi live dari Gor Membara Meninti bersama rekan Alexander Dalingkada.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Jaket warna merah dan menggunakan kostum kuning kombinasi orange. Ini defile berturut-turut. Ini yang berikutnya adalah dari Prim Putra Putri Kingdom Batu Nago Volleyball Club menggunakan kostum defile berwarna merah hitam kombinasi kuning. Mereka mengitari Gor Membara ini ya, Gor Membara. Ini dari Semansa Pro. Lengkapnya, ini anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara yang dipersiapkan sebagai bibit unggul untuk mewakili Sulut. Yang berikut adalah dari Electric Plan, ya, Brakjos Electric Plan. Ini defile dari ada 24 regu tim bola voli yang akan berlaga di kejuaraan provinsi volleyball U19. Jadi inspektur pertandingan berada di bagian paling selatan dari tempat yang melaporkan. Ini Kingdom Batu Dambo menempati posisi sebelah timur dari tempat yang melaporkan. Dan di bagian selatan ditempati oleh tamu undangan VIP, ya, baik dari provinsi maupun dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda. Yang berikut, Bright Josh Electric PLN mengenakan kostum berwarna hijau, warna kuning, dan warna merah. Ini kombinasi lengkap juga. Putra-putri Black Joss Electric PLN. Sudah ada 3 regu yang bukan defile. Mereka masuk dari gerbang sebelah utara mengitari lapangan bola voli yang ada di Gor Membara ini. Dan pemirsa juga sahabat perdua, nampak semua kontingen official mengabadikan momen yang sangat berbahagia, yang sangat langka ini, ya, disaksikan ini oleh seluruh penonton, baik yang ada di tribun, ya, di bagian timur dan juga tribun di bagian barat. Ini masih sedang dalam dipadati, ya. Dan sekali lagi, di kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe patut berbangga

0: Putra Putri Sahabat ARP.
1: Iya, yang berikutnya adalah Regu Volomoli Sahabat ARB. Ini yang masuk duluan adalah Regu Putri dengan kostum warna putih kombinasi hijau dan warna coklat muda. Di tribun utama ya, ditempati oleh Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Sekretaris Tim Penggerak PKK, kemudian Forkopimda dan juga pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga dari pengurus PBVSI Sulawesi Utara. Sahabat ARB, Tim Putri sudah memasuki lapangan pertandingan, lokasi defile di saat ini. Dan dapat kami sampaikan untuk Regu Putri Bayangkara Semansa, Kimdon Watu Dambo, Brekjos Elektri, Malika Tomohon, Mapalus VBC, Semantu Pro, Sahabat ARB, Jawara VBC, Foresta Pores Citaro, Rifani Malibu VBC, Produser Bahari dan MVP. Ini yang berikut masuk adalah dari Kabupaten Tetangga kita, Kabupaten Kepulauan Talaut, Regu Putra Putri. Ya, mereka turun Regu Putra Putri dengan kostum merah putih. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, lengkap dengan tim Putra Putri, seragam kos warna merah untuk putra dan warna putih kombinasi merah untuk Regu Putri kontingen Kepulauan Talaut. Ya, penonton mulai berdatangan memadati Gor Membara untuk menyaksikan tim kesayangan mereka. Ini anak-anak muda U19, jadi luar biasa. Ini masih sangat muda, ini mencari bibit muda untuk persiapan kejuaraan nasional tentunya yang disangka oleh PBVSI, mencari bibit muda untuk dipadukan mewakili kontingen Sulawesi Utara pada kejuaraan nasional bola voli U19. Ya, dari kontingen Talaut sudah memasuki tempat yang disiapkan. Yang berikut, tim bola voli putra putri MVB menggunakan, yang laki-laki menggunakan kostum warna hitam merah, yang perempuan menggunakan pink hitam. Bukan defile, semuanya wajib bukan defile. Kemudian untuk tim putra ya, ada tercatat 14 tim putra, yakni Bayangkara Semansa Promenado, Kimdom Watu Dambo VBC, Brekjos Electric PLN, Bolmora M3 VBC, Mikjo VBC, Produser Bahari VBC, Sahabat Pakaya Bayangkara Minasa, Sahabat ARB, Elemen Maninte VBC.

Yang berikut adalah MC Joe. Ya. PG menggunakan kostum warna kuning kombinasi biru. Bukan defile semuanya peserta. Yang ini hanya regu putra ini. Ya.

0: MC Joe, hanya Regu Putra ya. Kemudian menyusul Garuda Yaksa Polygon, tim Putra. Ya, ini juga hanya tim Putra ya, dengan kostum putih kombinasi coklat tua. Divisi ya, kuning biru. Kemudian yang sementara defile ini adalah
1: dan selanjutnya
0: tim Putra. Yang berikutnya adalah sahabat pakaya Minahasa dengan kostum warna putih kombinasi kuning, merah dan hitam. Sementara memasuki lapangan pertandingan di mana di Gor Membara ini lapangan pertandingan menggunakan standar internasional ya. Karpet khusus untuk pertandingan volleyball berwarna merah hijau. Yang berikutnya ini dari tuan rumah 11 Manente Volleyball Club dengan kostum warna biru kombinasi kuning. Ya, hanya Regu Putra 11 Manente. Sahabat pakaya ya. Minas sudah bergabung bersama tim-tim nalinya.
1: Dan selanjutnya inilah dia, tim Putra Selekio.
0: Yang berikut, tim Putra Bang Sulut Go dengan kostum warna merah kombinasi hitam. Ya, Bang Sulut Go, hanya Regu Putra. Seperti biasa diarahkan oleh inspektur pertandingan untuk melaksanakan defile. Dan kali lagi bagi

Pemirsa dan sahabat Perdua yang masih penasaran dengan kejuaraan provinsi volleyball U19, silakan datang ke Gor Membara.

Tim Putra, Waskaf Volleyball, Waskar Volleyball Club, Waskar Finisi dengan kostum abu-abu, kombinasi putih dan kuning. Ya, sudah memasuki

0: Tolong pertandingan untuk melaksanakan defile. Jadi sekali lagi kami kembali informasikan bagi para penonton yang masih penasaran, silakan Anda bergegas langsung ke Gor Membaru untuk menyaksikan. Yang berikutnya tim putri Malika Kota Tomohon. Wah, luar biasa. Tomohon tim putri. Semuanya diarahkan oleh inspektur pertandingan untuk melaksanakan defile. Berikutnya masih tim putri Mapalus PVC dengan kostum putih kombinasi warna merah tua ada biru ya, kombinasi warna Mapalus PVC, hanya tim putri sudah memasuki lapangan pertandingan. Yang berikut tim putri Semantu Pro SMA 1 ya, Semantu Pro SMA 1 dengan kostum abu-abu di lapangan untuk defile di bagian utara. Yang berikut tim putri Jawara PVC menggunakan kostum warna hijau kombinasi putih dan hitam, tim volleyball putri Jawara PVC. Nah, ini juga tetangga kita putih kombinasi biru kuning, tim putri yang turun ya. Kalau dari Sitaro tadi tim putra dan putih, dari Sitaro ini hanya tim putri. Luar biasa, ini semakin seru di sore, di petang hari ini. Iya, dan yang terakhir tim putri Rifandi Malibu Village Club Volleyball Club Rifandi Malibu. Itulah pemirsa dan sahabat Perua, 21 tim volleyball putra putri yang akan bertarung pada kejuaraan volleyball U19. Ya, 21 regu volley putra putri untuk melaksanakan kegiatan mereka. Dan sudah lengkap pemirsa dan sahabat Perdua, 21 regu volleyball putra putri baik dari ibu kota provinsi dan di Kabupaten Minasa, di Kabupaten Kepulauan Siau, Tawanan Biaro, di Kabupaten Kepulauan Talaut ikut mengambil bagian dalam kejuaraan provinsi volleyball U19 yang berlangsung pertama kali di Kabupaten Kepulauan Siau, tepatnya di Gor Membara. Dan baik pemirsa dan sahabat Perdua, kita akan sebelum sebagai orang percaya kita akan ikuti doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Ivan Maderos.
1: Saya membawakan doa menurut agama dan kepercayaan Kristen Protestan. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, karena kasih dan kemurahan-Mulah dari berbagai tempat kami boleh terkumpul di Gor Membara Manente ini dalam acara pembukaan kejuaraan bola voli antar klub under 19 2026 seprovinsi Sulawesi Utara memperebutkan piala bergilir Gubernur Sulawesi Utara. Karena itu ya Tuhan Allah, diberkatilah jalannya kegiatan ini di sepanjang hari ini dan di beberapa hari ke depan. Berkatilah semua peserta, kontingen dan ofisial yang datang dari berbagai daerah dan klub seprovinsi Sulawesi Utara. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, semangat sportivitas yang tinggi antara mereka, supaya mereka dapat bertanding dengan jujur dan adil. Diberkatilah para wasit yang akan bertugas selama pertandingan ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di dalam tugas dan kerja, bahkan tanggung jawab kedua hambamu. Engkau juga memberkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe di dalam tugas kerja dan tanggung jawab pelayanan. Kedua hambamu diberkati Tuhan bersama keluarga mereka. Ya Tuhan Allah, diberkatilah semua yang terundang dan hadir dalam acara pembukaan di saat ini. Tuhan memberkati panitia dan semua yang bertugas di sepanjang kegiatan ini berlangsung. Terpuji namamu ya Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, kami datang dan letakkan kegiatan ini dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin.
0: Ya, pemirsa dan sahabat Pro2, itu tadi doa disampaikan oleh Pendeta Ivan Maderos, memberi penguatan bagi pemerintah, hadirin provinsi, Kabupaten Sangihe, dan terutama untuk inspektur pertandingan. Baik, kita akan ikuti lagu Indonesia Raya.

0: Ya, pemirsa dan sahabat Perdua, sudah terikuti tiga lagu tadi dari lagu Indonesia Raya, Mars PPVSI, dan Himne PPVSI. Ini memberikan sportivitas, semangat bagi para inspektur pertandingan, amat lebih para
1: Kelvin Tikuang, lahir
0: para atlet yang akan berjuang di kejuaraan provinsi volleyball
1: negeri 2 Melangweni di Kiam,
0: dan
1: prestasi paskibraka
0: yang akan melaksanakan. Kita akan ikuti janji atlet
1: Liga 2

0: Kejur Prof Bola Voli U19 Piala Bergilir Gubernur Sulawesi Utara 2026. Kami, atlet Kejur Prof Bola Voli U19 Sulawesi Utara, berjanji: 1. Akan bertanding dengan penuh semangat, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. 2. Akan menghormati peraturan pertandingan, wasit, ofisial, pelatih, lawat, dan seluruh panitia penyelenggara. 3. Akan bertanding dengan jujur, adil, pantang menyerah, dan bertanggung jawab tanpa melakukan tindakan yang merugikan atau mencederai sportivitas. 4. Akan menerima kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan dengan lapang dada. 5. Akan menjaga sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar lapangan, serta menjunjung tinggi nama baik klub, daerah, dan keluarga. 6. Akan menjaga persaudaraan dan kebersamaan sesama atlet demi terciptanya pertandingan yang aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. 7. Akan menjauhi segala bentuk kecurangan, provokasi, kekerasan, dan tindakan yang dapat merusak kehormatan olahraga. 8. Akan memberikan kemampuan terbaik demi meraih prestasi dan mengharumkan nama Sulawesi Utara melalui olahraga bola voli. Kami berjanji akan melaksanakan sumpah ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi kemajuan, kehormatan, dan kejayaan olahraga bola voli. Janji kami, sportif, jujur, disiplin, dan pantang menyerah. Tahuna, 20 Agustus 2026, Atlet Kejur Prof Bola Voli U19.
1: Ya, itu pemirsa dan sahabat Perdua. Sumpah dan janji atlet jadi disampaikan tadi oleh salah satu atlet dari Garuda Yaksa, PBC. Memang sikap seorang atlet seperti itu, harus terima kekalahan dan siap kalah, siap menang, dan juga

0: US 18 Thailand tahun 2026, CV Cup Leg 1 Vietnam 2026, CV Cup Leg 2 Chiang Mai Thailand 2026, dan menjadi wasit Proliga Indonesia sampai sekarang.
1: Sumpah janji wasit kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Piala Bergilir Gubernur Sulawesi Utara tahun 2026. Mas berjanji, 1. Akan menjalankan tugas sebagai wasit dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung tinggi kehormatan perwasitan. 2. Akan memimpin setiap pertandingan dengan adil, jujur, tegas, objektif, dan tidak memihak kepada tim atau pihak manapun. 3. Akan berpegang teguh pada peraturan resmi bola voli yang berlaku serta ketentuan PBVSI dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Akan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, fair play, persaudaraan, dan kebersamaan dalam setiap pertandingan. 5. Tidak akan menerima atau memberikan perlakuan khusus, tekanan, hadiah, atau segala bentuk keuntungan yang dapat memengaruhi keputusan dalam pertandingan. 6. Akan menjaga sikap, ucapan, dan perilaku sebagai teladan bagi atlet, pelatih, official, dan seluruh peserta kejuaraan Provinsi Bola Voli U19. 7. Akan melaksanakan tugas dengan penuh integritas demi terciptanya pertandingan yang aman, tertib, profesional, dan bermartabat. 8. Akan menjaga nama baik PBVSI, panitia penyelenggara, dan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Kami berjanji akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, semata-mata demi kemajuan prestasi dan kehormatan olahraga bola voli di Sulawesi Utara. Janji kami untuk sportivitas dan keadilan. Tahunna 20 Agustus 2026.
2: Ya, pemirsa dan sahabat Pro 2, itu tadi yang pertama, sumpah dan janji atlet yang intinya memberikan yang terbaik, mematuhi segala aturan. Kemudian sumpah janji wasit yang disampaikan oleh wasit internasional Melani Mamangke, ya, juga memberikan integritas sebagai seorang pemimpin yang baik. Kita ikuti sambutan dari Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Volleyball U19 Ferdinand Manggumbahang Sarjana Teknik.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tumari, SEMM. Yang kami hormati Ketua Umum Koni Sulu yang diwakilkan oleh Bapak Richard Budiman, yang kami hormati Ketum PBVSI Provinsi Sulawesi Utara,

yang diwakili oleh Bapak Joko Susanto selaku Sekum. Yang kami hormati seluruh yang kami hormati

0: Kabupaten Kepulauan Sangihe. Desa Belha Kapolres Kepulauan Sangihe yang saat ini diwakili oleh Kapak Ops Bapak Herman Katiandago SE, Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna yang diwakili oleh Bapak Hence Takomba SH, Komdan Kodim 1301 Santiago, Letkol CSRI Nasarudin STM IP, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi MTR Hanlas CRMP, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Bapak Sigit Triatmojo SHMH, seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hadir pada saat ini, Manajer UP3 Tahuna Bapak Eko Yuwono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami sapa dengan hormat, Nyonya Sheri Tungari Suyono SE, ya. Kepala RRI Tahuna Bapak Victorianus MSI, Hamba Tuhan Bapak Pendeta Ivan Madero STH yang tadi sudah membawakan doa pembukaan, seluruh pengurus KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami hormati Bapak Tenri 10 hari, dan kami banggakan seluruh atlet bola voli putra dan putri under 19 dari berbagai kota kabupaten se-Sulawesi Utara dan seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan bersatu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Tentunya sebagai umat yang beragama, pertama-tama kami menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan saja sehingga di sore hari ini kita semua boleh berkumpul di gedung olahraga Membara Manente, ya, ini gedung olahraga yang sangat luar biasa. Pak Bupati beserta Pak Wakil Bupati, Pak Sekum PBSI katakan pada kami, ini adalah gedung olahraga yang termegah di Sulawesi Utara. Berikan aplaus untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati. Banyak official pelatih yang terheran-heran dengan adanya gedung olahraga ini. Jadi kami selaku insan voli sangat-sangat mengapresiasi kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sudah membangun gedung olahraga ini yang nantinya sangat bermanfaat bagi para pemuda-pemudi, atlet muda dari Kabupaten Sangihe. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Tentunya atas nama seluruh panitia Kerjupro U19 Piala Bergilir Gubernur Sulawesi Utara, kami menyampaikan kepada seluruh tim selamat datang, dan untuk tim-tim di luar Kabupaten Sangihe, saya menyampaikan selamat datang di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan selamat datang di Gor Membara ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa diizinkan untuk melaksanakan pertandingan U19 voli sesulut. Dan kami sangat berterima kasih kepada PBVSI Sulut yang sudah mengizinkan sehingga kami boleh menjadi tuan rumah. Dan saya mengajak untuk seluruh warga Sangihe, marilah kita jadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, supaya setelah berakhirnya pertandingan U19 ini, itu ada kesan baik buat kita sebagai warga Kabupaten Sangihe. Dan untuk seluruh tim, marilah kita menjunjung sportivitas dalam pertanding. Hindari konflik, karena dengan diadakan Kerjupro U19, ini adalah merupakan momentum bagi para atlet untuk menunjukkan seluruh kemampuannya untuk berkompetisi di dalam kejuaraan Kerjupro U19 yang dilaksanakan di Gor Membara ini. Dan sebagai laporan kepada Pak Bupati, juga Kondi dan PBVSI Sulut, peserta untuk tim bola voli U19 di saat ini, putra itu 14 tim, putri 12 tim, yang terdiri dari tim putra Manado, Bayangkara Semansa Pro Manado, Braik Jos Electric PLN 1, BSGO Putra, Braik Jos Electric PLN 2. Klub yang dari Minut, Kingdom Watu Dambo Putra, Waskar CBC, Mike Jo Putra. Dan yang dari Bolmut, Bolmora M3 Putra. Klub yang dari Minahasa, Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa. Klub dari Talaut, Porodisa Bahari Putra. Dan klub tuan rumah, ARB Putra, Men Manente Putra, Garuda Yaksa Putra, dan MVB Putra. Tim putri terdiri dari 12 tim. Yang pertama, Bayangkara Semansa Pro Manado, Braik Jos Electric PLN Mapalus Semantu. Dari Minut, Kingdom Watu Dambo Putra. Dari Talaut, Porodisa Bahari. Dari Tomohon, Malika. Dari Sitaro, Polres Sitaro. Dan dari Tahuna, Putri Para Putri Divandi Malika dan MV. Sehingga 26 tim peserta. dan dengan dilaksanakannya kerjupro ini sangat berdampak tentunya dengan kehadiran seluruh peserta yang berasal dari luar, yang totalnya Pak Bupati itu sekitar 700 orang. Dan ini juga kami harapkan membawa manfaat nantinya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sangihe, yang mana mereka boleh mendapatkan pendapatan income dengan adanya kejuaraan ini. Untuk itu, dari tahunan Bangkasi, dari Sangihe kita kibarkan semangat Sulawesi Utara. Pada seluruh tim peserta, kami sampaikan tanding, junjung tinggi sportivitas, rebut piala bergilir Gubernur Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih. Shalom.
1: Sambutan dari Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Bola Voli U19, Ferdinand Mangumbahang, yang memberikan apresiasi pertama kepada pemerintah daerah terkait dengan dibangunnya gor membara yang cukup megah ini. Kemudian ya, memberikan motivasi kepada seluruh atlet-atlet yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Minahasa, Manado, Minahasa Utara, Bola Mongondo, Sangihe Talaut dan Sitaro. Ini luar biasa memberikan diri untuk menyampaikan, memberikan sportivitas yang tinggi dari seluruh atlet yang hadir di saat ini. Dan penonton mulai berdatangan untuk menyaksikan jalannya kejuaraan provinsi bola voli U19 Sulawesi Utara. Dan dari tahuna, tuan rumah ada 4.000 yang diikuti. Baik, pemirsa dan sahabat berdua, kita ikuti sambutan dari pengurus cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Sekretaris Umum Joko Santo. Ya, beliau nampaknya langsung turun ke lapangan ya, untuk bersama-sama dengan atlet, karena memang beliau juga atlet nasional untuk utusan Sulawesi Utara. Mas Joko namanya ya, Joko langsung turun ke Provinsi Sulawesi Utara ya, ke lapangan. Memang atlet dari PLN, beliau adalah atlet nasional dari klub PLN. Ini tahun-tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi para wasit senior pasti mengenal Joko dari PLN Sulut Tenggo. Baik, kita ikuti sambutan Sekum PVSI Sulut, Pak Joko.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang kami sebut dengan hormat Bapak Michael Tungari, bersama Ibu. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Tenris Bulahari, selaku Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua KONI Sulut, yang diwakili oleh Sekretaris KONI Bapak Richard Kundiman. Yang saya hormati Kadispora Sulut, yang diwakili oleh Ketua Bidang Prestasi Bapak Riko. Yang saya hormati Wakil Ketua KONI Bapak Andris, terima kasih Pak Andris. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dandim yang saya hormati, Bapak dan Lanal bersama Ibu, yang saya hormati Bapak Kapolres Kepulauan Tahuna ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, yang saya hormati Manajer PLN UP3 Tahuna, teman saya Bapak Eko Yuwono, terima kasih Pak Eko. Yang saya hormati pengurus Provinsi PBVSI Sulawesi Utara yang hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati dan saya banggakan para pembina, manajer tim, pelatih klub bola voli, dan atlet dari klub-klub peserta kejuaraan Under 19 tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Bapak Camat Tahuna, Bapak Lura Manente, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Gor Membara yang ada di Kelurahan Manente. Saya hormati tak lupa Ketua Panitia Pak Ferdinand Mangumbahang. Terima kasih Pak Ferdinand selaku pengurus Pemprov PBVSI Sulut sudah dapat melaksanakan kejuaraan bola voli Provinsi Sulawesi Utara di Kepulauan Sangihe. Terima kasih Pak Ferdinand atas perjuangannya yang meminta dilaksanakan di Tahuna, ya. Banyak perjuangannya, bukan hanya perjuangan pelaksana, namun peserta pun berjuang untuk datang bertanding di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan seluruh panitia tentunya yang kami hormati dan kami banggakan, yang penuh semangat sejak SK panitia yang ditandatangani oleh Ketua Umum 20 Juni langsung bergerak untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas maupun apa yang dibutuhkan pada kejuaraan U19. Tentunya pertama-tama sebagai umat percaya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini kita tiba pada hari awal untuk melaksanakan kejuaraan U19 Sulawesi Utara tahun 2026. Pertama-tama saya atas nama Pemprov PBVSI Sulut, dalam hal ini Ketua Umum, karena Ketua Umum kita Bapak Kapolda Sulawesi Utara penuh dengan aktivitas yang sangat padat sehingga belum bisa bersama-sama dengan kita, dan permohonan maaf beliau dan salam buat kita semua, tetap semangat berprestasi untuk negeri. Pak Bupati Kepulauan Sangihe bersama Wakil Bupati yang kami hormati, pertama-tama kami izin dan mohon terima kasih atas keterbukaan kami dari persiapan sudah sama-sama audiens baik dengan panitia maupun dengan pengurus PBVSI Sulut, sudah sangat terbuka buat kami. Terima kasih buat Pak Bupati bersama Wakil. Semoga Bapak Bupati bersama Wakil selalu diberikan kelancaran, diberkati oleh Tuhan dalam memimpin tugas dan tanggung jawab di Kepulauan Kabupaten Sangihe. Tentunya kejuaraan bola voli U19 ini kita laksanakan sudah merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi program pengurus bola voli pusat yang turun ke daerah, ke tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Dan kegiatan kita kali ini adalah kegiatan tingkat provinsi yang bertajuk ke Jurpro Bola Voli Under 19 tahun 2026 dan akan dilaksanakan di Kota Tahuna. Tujuan tentunya pelaksanaan ini adalah pembinaan prestara untuk meningkatkan prestasinya mencapai prestasi maksimal. Ini sebagai tolak ukur di tingkat provinsi untuk kita tunjukkan bahwa kita bisa untuk berprestasi sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Salah satu kegiatan ini adalah program yang inline dengan kegiatan Kejurnas Bola Voli U19 juga yang nantinya akan dilaksanakan di Surabaya pada bulan November tahun 2026 ini. Bahkan inline ke ajang internasional yaitu kejuaraan U19 ASEAN dan Asia. Kami harap atlet-atlet yang bertanding akan menjunjung tinggi sportivitas sehingga mendapatkan prestasi yang maksimal di kejuaraan ini dan yang berhasil meraih ranking 1 dan 2 akan mendapat kesempatan untuk mengikuti Kejurnas U19 tingkat nasional. Kami atas nama pengurus Provinsi PBVSI Sulut banyak berterima kasih dan bersyukur Pak Bupati. Tantangan sampai hari ini saya bangga semua peserta akhirnya hadir. Sampai tadi kemarin sore kami masih meragukan apa peserta semua akan hadir semua karena masih ada yang berangkat yang tiba hari ini. Dan puji Tuhan kita tiba selamat hari ini. Ya semoga sudah ada pengalaman untuk balik arus. Dan syukur dari yang hadir yang kami khawatirkan pesertanya di bawah 50%. Perwakilan kabupaten kota saat ini dari 15 kabupaten kota. Ada 9 kabupaten kota di luar Tahuna yang mengirim utusan. Dari 26 klub, 8 klub dari Tahuna Putra Putri, dan 18 klub dari luar ibu kota Tahuna. Peserta terjauh dari Bolmong Utara, dan syukur Kabupaten Kepulauan mengirimkan perwakilan Sitaro dan Talaut. Terima kasih buat peserta klub, buat pembina, buat manajer. Semoga ajang ini menjadi kebangkitan kembali, khususnya di Kepulauan Kabupaten Sangihe yang pada waktu-waktu sebelumnya banyak menghasilkan atlet voli, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dan semoga kegiatan bola voli U19 ini memacu peningkatan prestasi, khususnya yang ada di daerah kepulauan. Dan kami menantang daerah-daerah lain bisa bangkit seperti semangat yang ada di Kepulauan Kabupaten Sangihe. Sekali lagi atas pengurus terima PBVSI Sulut, kami sangat mengapresiasi buat tuan rumah, pemerintah daerah, KONI Sangihe, dan seluruh pembina, pemerhati, pengurus PBVSI Tahuna, serta masyarakat Tahuna yang luar biasa menyambut kegiatan ini. Sekali lagi atas kehadiran pengurus PBVSI, terima kasih. Tetap semangat, kita jaga sportivitas. Voli jaya! Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
1: Ya, permisi dan sahabat Perdua. Itu tadi sambutan dari pengurus PBVSI Sulawesi Utara disampaikan oleh Sekretaris Umum Pak Joko Susanto yang mengatakan menyampaikan bahwa dari saat ini akan juara 1-2 akan mewakili Sulawesi Utara pada kejuaraan nasional, pada kejuaraan nasional di tahun. Baik, pemirsa dan sahabat berdua, kita ikuti sambutan Gubernur Sulawesi Utara disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari SEMM.
3: Wakili Pak Gubernur Sulawesi Utara membawakan sambutan sebagai berikut. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Ketua KONI Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Richard Kundiman Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Ketua Umum Pengprov PBBSI Sulut yang diwakili oleh Sekretaris Umum Pak Joko Susanto Sarjana. Saya hormati Bupati Kepulauan Sangihe, Ketua Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Tenri Sepulahan bersama ini. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua

kejuaraan bola voli antar klub U19 se-Sulawesi Utara. Sahabat kami juga Pak Ferdinand Mumbahang SD, yang kami hormati manajer Rupa 3 PLN Tahuna, anggota DPRD yang hadir Pak Muslim Sasikomi, serta Bapak Ibu hadirin undangan pejabat pemerintah di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara maupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rekan-rekan ofisial

0: pelatih, para wasit, serta para atlet voli se-Sulawesi Utara yang kami banggakan. Sehubungan dengan itu, saya memberikan apresiasi kepada PBVSI cabang olahraga voli. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, saya ingin mengingatkan kepada seluruh atlet bahwa menjadi juara memang penting, tetapi proses untuk menjadi juara membuat kita lebih sombong, dan kekalahan jangan membuat kita kehilangan semangat. Kepada para atlet U19 yang saya banggakan, bertandinglah dengan penuh semangat dan berikan kemampuan terbaik, disiplin dan mental juara. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam setiap pertandingan, tinggi di masa depan. Boleh jadi dari kejuaraan ini akan lahir atlet-atlet yang nantinya memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional, bahkan menjadi bagian tim nasional Indonesia. Kepada para wasit dan petugas pertandingan, saya berharap dapat menjalankan tugas. Kejuaraan yang baik bukan hanya ditentukan oleh kualitas atlet, tetapi juga kualitas penyelenggaraan dan perangkat pertandingan. Saya juga berharap kompetisi seperti ini tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Kita membutuhkan lebih banyak turnamen usia dini dan usia muda yang dilaksanakan secara teratur, sehingga proses pembinaan atlet dapat berjalan secara berjenjang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentu akan terus memberikan perhatian terhadap pembangunan olahraga. Kita ingin olahraga tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk mengejar prestasi, tetapi juga sebagai bagian dan pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin generasi muda Sulawesi Utara tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, kuat secara mental, memiliki karakter yang baik, dan berani berkompetisi. Karena masa depan Sulawesi Utara ada di tangan generasi muda yang kita bina hari ini. Mari kita ciptakan lebih banyak ruang bagi anak-anak muda untuk berolahraga. Mari kita hadirkan kompetisi yang sehat. Mari kita temukan dan bina talenta-talenta muda dari seluruh penjuru Sulawesi Utara. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kejuaraan voli antar klub U19 Sulawesi Utara tahun 2026. Semoga kejuaraan ini dapat mempererat persaudaraan antar daerah, meningkatkan kualitas olahraga bola voli di Sulawesi Utara, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan bagi pembangunan kemajuan bangsa dan daerah. Terima kasih Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi.
1: Ya, pemirsa dan sahabat Perdua, itu tadi sambutan Gubernur Sulawesi Utara disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh peserta regu-regu tim bola voli baik dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
0: Sebelum berjuang, kalian sudah merasakan jadi ombak dan lautan.
1: Apa yang disampaikan Gubernur Sulawesi Utara
0: Kabupaten Kepulauan Sangihe
1: ini,
0: dan itulah yang kami rasakan setiap hari,
1: merupakan
0: demi nama harum daerah ini. Saya berharap Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menjadi tuan rumah yang baik selama proses turnamen ini. Rasakan pengalaman dan kehangatan antar sesama kita, torang semua basudara seprovinsi Sulawesi Utara. Selamat mengikuti pertandingan. Tuhan memberkati kita semua. Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Terima kasih. Selesai.
1: Ya, itu pemirsa dan sahabat Pro 2. Sambutan gubernur disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Kengari, di mana Pak Gubernur memesan kepada seluruh peserta, baik para atlet maupun para wasit, ya, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mematuhi semua aturan. Dan ini adalah sesi foto bersama, ya. Sudah ada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Ketua KONI, kemudian juga Ketua Panitia Kejurpov. Sementara turun ya dari tribun bagian utara untuk foto bersama dengan para atlet yang sudah ada di lapangan. Para petinggi dari Provinsi Sulawesi Utara, tadi ada mewakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga Umum Richard Kuniman dan Porkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini sudah ada di depan para atlet yang akan berjuang, berlomba di kejuaraan Provinsi Bola Voli U19. Ada 26 regu bola voli putra putri yang sudah siap, dan terakhir tadi kedatangan yang ke-26 ada dari putra putri yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sitaro, dan ada tuan rumah, ya, ada 4 klub dari tuan rumah, sisanya dari luar daerah, dari Kota Mobagu, dari Minahasa Utara, dari Minahasa, dari Kota Manado, ya, ikut terlibat langsung dalam kegiatan kejuaraan Provinsi Volleyball Under 19 atau U19. Tadi disampaikan oleh Sekretaris Umum PVSI Sulawesi Utara, Pak Joko Susanto, bahwa dari hasil pertandingan ini akan diambil 2 terbaik untuk mewakili Sulawesi Utara pada kejuaraan nasional Under 19 atau U19 di bulan November nanti. Dan oke, ini masih siap. Sesi foto bersama Ketua Tim Berbeka juga Ketua Panitia bersama dengan Pengurus KONI dan Pengurus PBFSI Sulawesi Utara. Ya, dan nanti lagi, sesaat lagi kita akan ikuti pertandingan perdana, ya, di saat ini panitia sudah mengambil seluruh perlengkapan, sudah mulai mempersiapkan seluruh kelengkapan pertandingan yang akan dipersiapkan di saat ini. Ya, sementara sekarang sudah pukul 17 lewat 12 menit. Ini bagi masyarakat Kota Tahuna dan sekitarnya yang ingin menyaksikan langsung pertandingan perdana di kejuaraan provinsi sudah akan siap-siap. Panitia sudah mulai mempersiapkan peralatan, ya. Kami sudah lihat sudah ada, ya. Ini sekali lagi kejuaraan Provinsi bola voli under 19 ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini ada 600-an ya, tadi disampaikan oleh Sekum, orang ya atlet terkumpul di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Ini seluruh peserta ya, regu putra putri sudah kembali ke tempat persiapan mereka, dan panitia sudah mulai mengatur seluruh kelengkapan-kelengkapan yang akan disiapkan untuk pertandingan perdana. Pertandingan pertama yang akan segera dilaksanakan. Sekali lagi bagi masyarakat Kota Tuhun dan sekitarnya ya, yang penasaran dengan kejuaraan provinsi volleyball under 19, silakan datang ke Gor Membara untuk menyaksikan secara langsung pertandingan volleyball di saat ini. Dan untuk wasit yang akan memimpin pertandingan ini, tadi sudah siap tadi salah satu yang mewakili, yang membaca sumpah janji wasit. Inilah wasit internasional yang sudah memimpin baik di kejuaraan Asia maupun di kejuaraan dunia. Ini perempuan dari Sulawesi Utara yang melaksanakan kegiatan perwasitan di tingkat nasional dan internasional. Dan ini semua para atlet dari 26 regu yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan pertandingan di saat ini. Sekali lagi, arahan tadi dari Gubernur Sulawesi Utara sampai oleh Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Utara mempercayakan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tuan rumah penyelenggara kejuaraan provinsi volleyball U19. Dan tadi juga penyampaian dari Sekretaris Umum KONI Sulawesi Utara, Sekretaris Umum PVSI Sulawesi Utara, Pak Joko Susanto tadi menyampaikan bahwa di kejuaraan provinsi kali ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini akan mempersiapkan yang terbaik pertama dan kedua akan mewakili Sulawesi Utara pada kejuaraan nasional under 19 di bulan November nanti di Surabaya. Jadi semua tentunya 6 regu yang tersebut akan mempertontonkan permainan yang baik. Jadi sumpah janji atlet ini menjadi modal bagi para atlet untuk memberikan permainan aturan. Begitupun dengan wasit tadi, janji wasit akan melaksanakan tugas dengan penuh baik dengan aturan. Dan dari Gubernur Sulawesi Utara juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta 26 tim bola voli putra yang bertanding di Kejurpov under 19 ini untuk bertanding dengan penuh baik, mengataati segala peraturan. Dan baik, di kejuaraan sebentar nanti akan dimulaikan. Yang melihat panitia sementara mempersiapkan net yang sudah disiapkan ini, juga bangku cadangan dari kedua tim ya, ini juga sponsorship yang ikut menunjang pelaksanaan Kejurpov volleyball under 19 di Kepulauan Sangihe ini sudah dipersiapkan oleh panitia. Semua ini berkat kerjasama dari para pengurus PBVSI provinsi dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga kegiatan ini sangat didantikan oleh masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya dan pada khususnya masyarakat yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara persiapan ini Tempat duduk dari wasit sudah dipersiapkan. Net juga sementara dipersiapkan oleh panitia yang sudah begitu cekatan, sangat cepat ya, melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan. Ya, nampaknya ini akan bermain pertama ini adalah regu putri ya. Net putri yang sudah disiapkan oleh tim. Dan penonton sudah mulai berdatangan untuk memberikan semangat kepada para peserta.

0: Iya. Iya, dan juga pemirsa dan sahabat Pro 2, kami akan coba mencari narasumber untuk melaksanakan dialog terkait dengan kejuaraan provinsi, dan ini para atlet juga ini sudah mengambil bagian di tribun untuk menyaksikan secara langsung kegiatan Kejurpov Under 19, dan nampak ini oleh wasit internasional sudah melakukan kelayakan dari ya. Selamat sore Pak, dari dengan siapa nih Pak?
1: Dengan Pak Muhammad Nawir Bameo.
0: Pak Muhammad dari mana Pak Muhammad?
1: Kami dari Bolmora, tempatnya jadi Bolmora, Bulan Mondo Raya.
0: Ya Pak Muhammad, tanggapan terkait dengan kegiatan volleyball under 19 di Kabupaten Sangihe ini Pak Muhammad.
1: Ya, tanggapan kami yang pertama ucapan terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan menerima kami juga di tahuna dengan baik.
0: Ya, Pak Bomora, yang datang ini regu putra putri atau
1: putra?
0: Apa target di Kejurpov tadi kali ini Pak Bomora?
1: Jadi kami sudah target bahwa kami tetap membawa yang terbaik ketika kembali ke Bulan Mongondo Raya.
0: Artinya dua besar atau tiga besar Pak Muhammad?
1: Tiga besar.
0: Tiga besar?
1: Iya.
0: Iya, baik. Pak, harapan bagi pengurus PVC Sulut dan di tahun ini Pak Muhammad?
1: Ya, harapan kami juga di untuk PVC Sulawesi Utara, kami berharap bahwa dalam setiap ajang atau turnamen-turnamen seperti ini, kami di Bulan Mongondo Raya itu tetap bisa hadir.

hadir dan bisa terpanggil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan di tingkat provinsi. Dan kemudian juga untuk PBPSI Tahuna, kami juga sangat bangga karena punya

0: masuknya GOR yang semega ini, karena ini satu kebanggaan buat Tahuna dan juga pengurus PBPSI yang ada di Tahuna.
1: Ya baik, terima kasih Pak Muhammad.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya itu pemirsa dan sahabat Pro2, wawancaranya dengan

0: Wawancaranya mendingan.
1: Pertama, mari sama-sama kita
0: sudah
1: saksikan perform
0: ya.
1: Dancer dari Ants Crew.
0: Kita akan mewawancarai langsung dengan salah pengurus ya. Ya baik, pemirsa kami sudah sama dengan ya. Baik pemirsa dan pendengar sahabat perdua, kami bersama dengan para Bung Richard Kuniman. Bung Richard, tanggapan Anda terkait dengan Kujurkov?
2: Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini menjadi satu barometer bahwa cabang olahraga bola voli di Kabupaten Sangihe ini perlu adanya penambahan-penambahan jam terbang, di mana ada event-event yang sangat penting di depan nanti seperti Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2026 dan persiapan untuk menghadapi babak prakualifikasi PON 2027 nanti untuk menuju PON 2026. Jadi ini merupakan, kami harapkan kejuaraan ini bisa melahirkan atlet-atlet dari khususnya Kepulauan Sangihe ini bisa berprestasi dan bisa membawa nama harum bukan saja di daerahnya tetapi di tingkat nasional, bawa nama Sulawesi Utara dan bisa membawa nama Indonesia untuk mewakili Sangihe di Pulau Nusantara.
0: Ya Pak Sagup, terkait dengan pembinaan atlet pada umumnya, atlet yang ada di bawah naungan KONI, kira-kira seperti apa khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Ya, itu menjadi tugas utama dari KONI, di mana KONI adalah induk organisasi cabang olahraga. Jadi sebagai induk organisasi, KONI bisa merangkul cabang-cabang olahraga. Tentunya bukan hanya KONI, tetapi ketua-ketua cabang olahraga khususnya yang ada di Kepulauan Sangihe tentunya harus rela berkorban, karena tidak semua dana itu dana dari KONI, tetapi bagaimana kepentingan dan pengorbanan dari cabang-cabang olahraga untuk membina cabang olahraga, terutama banyaklah event untuk menggelar kompetisi, karena event itu untuk melahirkan atlet-atlet.
0: Itu artinya olahraga menjanjikan bagi para atlet.
2: Ya, kami harapkan selain menjadi olahraga sebagai satu sasaran untuk menjadi prestasi, tetapi menjadi satu tujuan ini bisa meraih apa yang kesejahteraan atlet, bisa mulai dari berbagai macam cara dia bisa berprestasi.
0: Ya Pak Sagum, harapan bagi seluruh peserta di Kujurkov Voli Under 19 ini.
2: Ya, kami harapkan seluruh peserta dapat bertanding dengan baik, junjung tinggi sportivitas dan raih prestasi demi nama harum Pulau Sangihe, Sulawesi Utara dan Indonesia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sagum.
2: Salam olahraga.
0: Ya. Ya, saudara pemirsa dan peringatan Pro 2, Pak, ini kita ikuti sekarang. Jadi ini ada atraksi dari dancer yang akan memaki pengawalan di kejuaraan volleyball under 19. Dan sementara panitia sudah mempersiapkan semua perangkat pertandingan yang akan dilaksanakan di saat ini, dan ini perlengkapan sudah mulai, dia ada pengukuran net ketinggian ya, yang akan naik pertama ini, makanya adalah tim regu putra yang akan turun pertama karena net cukup tinggi. Semua sudah disiapkan, jadi sponsorship kegiatan pertandingan ini sudah disiapkan untuk dilaksanakan pada sesi.

0: Pak Gemira. Gemira sana, Pak. Obat di tanggapan dari kesehatannya kejuaraan provinsi volleyball under nanti di Kepulauan Sangihe, Bupati.
1: Ya, tentunya rasa bangga karena daerah ini bisa dipercayakan sebagai tuan rumah event sebesar ini. Nah, ini semua karena berkat fasilitas yang kita miliki dinilai sesuai standar, dan tentunya daerah ini akan mendapatkan berbagai keuntungan dari segi penginapan, UMKM, tempat makan, tempat rekreasi, karena hampir 1.000 orang akan bergerak karena adanya event ini. Dan tentunya terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga atlet-atlet voli di Sulawesi Utara semakin maju ke depan sehingga bisa membawa nama harum Provinsi Sulawesi Utara.
0: Pak Bupati, tadi sambutan Pak Gubernur memberikan semangat bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tuan rumah juga para atlet. Tanggapan dari Pak Bupati?
1: Ya, tentunya Pak Gubernur. Acara ini dipilih di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentu atas intervensi Pak Gubernur keberpihakan Provinsi Sulawesi Utara, di mana Kepulauan saat ini tidak dinilai lagi sebagai daerah yang jauh tertinggal dibanding daerah lain. Beliau ingin semua daerah sama, apalagi daerah Kepulauan Sangihe yang dinilai memiliki fasilitas yang lebih baik.
0: Baik, terima kasih Pak Bupati.
1: Terima kasih.
0: Ya, sudah pemirsa dan sahabat berdua, demikian wawancara kami dengan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Kita akan sisihkan sebentar lagi pertandingan babak pertama untuk kategori putra. Jadi jangan kemana-mana, yang penasaran langsung datang ke Gor Membara untuk menyaksikan langsung pertandingan volleyball putra under 19.

0: bidang olahraga volleyball. Sementara ini sponsorship sudah terpasang di sekitar lapangan yang memberikan semangat bagi para peserta untuk berlomba mencari yang terbaik seperti yang disampaikan oleh Sekum PVSI bahwa untuk juara 1 dan 2 akan mewakili Sulawesi Utara pada kejuaraan Under 19 tingkat nasional pada tahun 2000 pada bulan November ini, pada bulan November yang berlangsung di Surabaya. Dan sekali lagi semua persiapan hampir rampung ya, sementara mengukur ketinggian netting ini ya, ini dari Inspektur Pertandingan Pak Liatai ya, Inspektur Pertandingan sementara melakukan pengukuran net, dan net ini ya, ini sementara pemukuran netting yang akan sebagai pemain netting. Semua dilakukan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh janji wasit, Inspektur Pertandingan. Wasit harus jujur dan adil dalam melaksanakan memimpin pertandingan. Dan nampaknya ini Bupati sudah akan membuka
1: kejuaraan bola voli antar klub Under 19 2026.
0: Ya, dengan mengutuk tiga kali dengan resmi Bupati sama Gubernur membuka secara resmi kejuaraan provinsi bola voli Under 19, okay. U19. Baik, nampak Bupati sudah memegang bola voli, Bupati, Wakil Bupati, Ketua Panitia, dan juga wakil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kita lihat servis pertama oleh Bupati. Iya, baik sekali. Ketua Koni, Bapak Bupati, sudah mulai memukul bola pertama. Tanda pertandingan kejuaraan Provinsi Sulawesi Utara Under 19 atau U19 resmi dimulai di Gor Membara, gor yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki Gor Membara ini. Dan masih tim teknis ya. Sudah melihat lapangan yang akan digunakan.
2: Memperebutkan piala bergilir Gubernur Sulawesi Utara.
3: Iya, betul sekali. Tentunya kita juga melihat ya, di sini para penonton kayaknya
0: ini
3: sudah tidak sabar ya,
0: Kak Jo. Sudah pro dari YouTube Eri Tahuna. Inspektur Pertandingan sementara menyiapkan main pertama. Gu Putra, ya. Sementara panitia, para wasit sudah mengecek kesiapan lapangan seperti apa. Net sudah terbentang, ya, untuk siap di pertandingan. Tadi juga pemukulan bola pertama oleh Bupati, Wakil Bupati, oleh pemerintah wakili dari pemerintah Sulawesi Utara. Sudah melakukan pemukulan bola pertama tanda kejuaraan provinsi bola voli U19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di Gor Membara, segera dimulai. Ya, panitia sudah mempersiapkan nampak bangku cadangan ya, sudah disiapkan di samping kiri atau sebelah barat tempat kami melaporkan. Dan untuk penonton baik di sudah mulai dipadati

0: dengan tribun utama di sebelah utara. Ini posisi dari para pejabat yang menempati tribun sebelah utara, dan sebelah barat ini sudah mulai ya untuk teristerial dari sahabat perdua sudah dihentikan ya, dan Anda bisa menyaksikan melalui YouTube RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan mengingat tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung pembukaan kejuaraan nak bola voli antar klub usia 19 tahun se-Sulawesi Utara di Gor Membara Madente. Dan teman Pro 2 yang ingin nak menonton dari rumah, Anda bisa tonton langsung ya live di Facebook YouTube, maksud kami teman Pro 2, YouTube RRI Tahuna Official ya. Sekali lagi di YouTube RRI Tahuna Official Anda bisa saksikan secara live secara langsung pelaksanaan kejurprof bola voli se-Sulawesi Utara usia 19 tahun tahun 2026. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di sore ceria untuk kesempatan siar hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jalur Pembinaan dan seluruh angkasawan angkasawan di RRI tahunnya, kami mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Dan teman berdua, insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman berdua, KJ hadirkan dua lagu Islami untuk kemusik Islami di kesempatan siar hari ini di hari Kamis tanggal

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Kini berbagai layanan dari Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di malam hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk
1: Pro 2 FM.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Merah putih yang berbeda, berkibar.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa. Dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta, di tengah area yang kini dibangun Taman Indah. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

kabupaten Pradua di mana pun di kamu berada. Kejuaraan provinsi atau kejar prof 19 bola voli Sulawesi Utara yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat partisipasi dari sejumlah klub dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Ketua panitia kejar prof 19 bola voli Sulawesi Utara Ferdinand Pangumbang ST mengatakan selain klub dari Sangihe berbagai tuan rumah sebagai tuan rumah ya, teman Pradua peserta juga datang dari Sitaro, Bolmang Utara, Bitung, Minahasa, Tomohon, Manado hingga Kepulauan Talaut, dan pembukaannya sudah dilakukan

sore tadi ya, teman Pro2. Dan kamu yang mungkin penasaran ingin menonton langsung, kamu bisa datang ke Gor Membarah Menente, teman Pro2. Oke, 92 MHz, teman terbaik kamu, tetap stay, masih bersama Kak Ence, teman kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Perada Bupati Michael Tonggari membuka secara resmi kegiatan Ongke Momosangiha di tahun dan bicatau di hari Rabu kemarin ya, tanggal 19 Agustus 2026. Pemilihan Ongke Momosangiha tahun 2026 menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Insinyur Sani Kapal MM mengatakan pemilihan ini juga memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif. Nah, ia menilai generasi muda saat ini menghadapi yang dunia penuh tantangan sehingga perlu mempersiapkan agar mampu terus maju, berkarya menghadapi perubahan sekaligus tetap menjaga jati diri dan budaya. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghe Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. I'm wake up.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Dewan Perado Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusninia ya menyambut perkembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Menurutnya kendaraan listrik berpotensi menjadi solusi dekarbonasi efektif pada sektor transportasi nasional. Kusninia menilai kendaraan listrik juga berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terlihat dari pengurangan konsumsi BBM, penggunaan industri lokal, serta perbaikan kualitas lingkungan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas

Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Teman Pradua, DPP Perbasi memanggil 8 pemain timnas basket 3x3 putra menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. 8 pemain tersebut akan dikerucutkan menjadi 4 pemain untuk berlaga di Jepang. 8 pemain bukan nama baru Teman Pradua, mereka sebelumnya masuk persiapan FIBA Challenger Batam bersama 11 pemain lainnya. Nah, informasi lengkapnya Teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Teman Pro 2 di mana pun dengan Mbak Brenda, kita tinggalkan Taylor Swift dengan I Can Do It With A Broken Heart. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Sekaligus Kak Aceh pamit teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di jaga malam, kamu akan ditemani oleh Kak Cindy. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM. Teman

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan, kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, pegang
2: aku,
0: doang ya?
2: Pegang doang, main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, oh dari sini tuh. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh,
1: udah kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Heeh. Rai bass kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari
1: udah
0: lama ya.
1: Berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Saya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua. Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin udah rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
2: Aduh.
3: Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Pendidikan guru.
0: Guru
3: kita masa guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke, mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh, asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Iya,
0: dari seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Ah, iya. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih, kacau sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya yeah, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari dicocok lagi gitu. Oh seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah gitu. Dapat ya? Cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie?
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
2: Okay. Jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide. Mm-hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu. Jadi itu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Ya. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Benar-benar
0: emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa? Gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
3: Ya, biasa.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan? Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan? Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan?
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa enggak bisa enggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita enggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Itu iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita berbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah,
3: kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantunglah
2: gitu.
1: Kita mau kemana, gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita nggak bisa.
1: Enggak sih, langsung. Belajar.
0: Nah,
1: bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya gitu. Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar biar tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
2: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
2: okay. Jadi gak, kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Sih, iya sih, bukannya gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah dia terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu aja.
0: Digas. Terus sekarang. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Nah.
3: Bukan sama-sama.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh. Udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu.

0: kan, single 3 Rai, single 4 Ajis. Oh, nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
1: Punya banyak cerita ya.
0: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
1: Oh iya benar.
0: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
1: Ada terus ya, benar sih.
0: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
1: Langsung kasih ke Ajis.
0: Terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
1: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
0: Sampai ke musiknya sama dia.
4: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
1: Berarti harus siap dengan
0: mental itu mentalnya dia.
1: Harus siap dikatain musik lu jelek.
4: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gua udah ngirim ini, gimana, bagus enggak? Enggak.
0: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
4: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
1: Dari musiknya benar-benar dirombak.
4: Dirombak full.
0: Bisa kayak gitu.
1: Sampai segitunya ya. Benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
0: Tanggal 19
1: Agustus atau Juli?
0: Juli.
1: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen tanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal Parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi mantap. Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celingak-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri, kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya modusnya. Modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
0: Sama-sama dong. Okay. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak
2: tahu. Tapi aja. Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh, iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari, wah,
0: oh, langsung lari ya, kayak, wah.
3: Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masa dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, yeah, biar nggak ketemu lah ya, yeah. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Kau tahu mas? Iya ini enak tahu. Gitu ya. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Mm-hmm. Oh bukan. Oh. Misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah. Mak.
0: Ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya. Udah. Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Mm-hmm. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, di tes okay. Bikin lagu cepet enggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana? Oh,
2: iya. Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang di mobil tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta. Yang
2: gitu. Langit Jakarta ada Monas. Ada ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue bingung.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, ya melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin, sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan. Dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Mm-hmm. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ? itu dulu dari situ.
0: Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, ya bagus kata."
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: bener-bener. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan. Ya, itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya.
0: Ah,
3: karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi
3: gitu.
1: Memang
3: sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi yeah, yeah, bener, bener,
3: bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Yeah.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya. Nice.
0: Mantap.
1: Makanya ya. Langsung jadi gitu.
0: Nah, itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Benar-benar bisa, tergantung perspektifnya,
1: perspektifnya.
0: Kan. Benar-benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: Gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Udah. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Yeah. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, iya, asyik. Lanjutnya siapa?
3: Shori.
0: Oke, asyik.
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini nih. Pakai mic, Bang.
1: Iya lagi, iya.
0: Nah, apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa ini?
2: Reason-nya bagus banget. Iya, benar.
3: Kalau iya, coba. Itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
3: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pinky lebih... cong.
1: Beda dong. Beda dong.
4: Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya.
0: Girly gitu.
1: Girly.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan emang dia
1: pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya, naik gila. Berarti
1: mantannya. Masa iya naik gila?
0: Siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuma bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan ya? Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Namanya siapa?
4: Oh, itu.
1: Jadi kenapa?
2: Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh, terakhir. Apa yang ingin disampaikan dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
1: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
1: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya semoga semoga teman-teman semuanya bisa bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke. Okay.
3: Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini. Kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intern sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya,
3: berarti. Iya,
1: cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga Theodoran.
3: Bukan juga Theodoran.
0: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
1: ya, mengajak. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ T-O-N-E-W-A-V-S _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Challenge-nya bisa diikutin.
0: Bisa dicek
1: di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya kan?
0: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Widi, seru-seru. Gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabar deh. Oh, beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu mah. Beda kampanye mah. Beda gitu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya di semua DSP bisa didengerin dan challenge-nya juga diikutin dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Info Produ.
1: Baik, teman Pro 2, pukul 21.01 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah kita ikuti MLC bersama dengan Pro 2 Jakarta, kembali lagi dengan Kak Cindy dalam program acara Info Pro 2 edisi siaran hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Badan Karantina Indonesia memperluas akses komoditas ke Amerika Selatan melalui penandatanganan kesepakatan sanitari dan fitosanitari atau SPS. Kerjasama strategis tersebut Teman Pro 2 resmi disepakati bersama pemerintah Uruguay di kantor Badan Karantina Indonesia Jakarta. Nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut telah mencapai angka 120,4 miliar pada tahun 2025. Laporan mencatat transaksi impor Indonesia dari Uruguay mencapai nilai 507,9 miliar pada periode yang sama. Teman Prado, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Kardi menyampaikan penjelasan resmi setelah proses penandatanganan nota kesepahaman. Acara penting ini berlangsung secara resmi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 di Jakarta. Karding menjelaskan Teman Prado bahwa kesepakatan teknis turut mencakup sektor perikanan hingga aturan ekspor jeruk segar Uruguay. Kedua pihak juga menandatangani Mutual Recognition Arrangement atau MRA perikanan serta protokol karantina untuk ekspor komoditas kaviar ke Indonesia. Ia memaparkan Teman Prado keunggulan komoditas perikanan nasional serta potensi ekspor sarang burung walet yang sangat bernilai tinggi. Sebanyak 27 komoditas Indonesia tercatat berhasil menembus pasar Uruguay sejak tahun 2024 hingga Juli 2026. Kami menambahkan Teman Prado bahwa penguatan sistem biosecurity akan terus dilakukan demi mengawal implementasi kerjasama perdagangan bilateral. Komoditas unggulan ekspor tersebut antara lain kelapa parut, olahan kakao, tepung kelapa, serta cangkang kerang. Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay, Valeria Chisukasi, menyambut sangat baik hasil kesepakatan bersama Badan Karantina Indonesia. Agenda diplomatik tersebut, Teman Pro 2 juga dihadiri oleh pejabat Kementerian Peternakan Uruguay, serta Duta Besar Cristina Gonzalez.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham menyalurkan bantuan tanggap darurat sekaligus memantau kondisi masyarakat terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Penyaluran bantuan tersebut memperlu dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak dasar selama masa tanggap darurat. Ia menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari penanganan maupun distribusi bantuan. Di tengah gempa susulan yang masih dirasakan Teman Pro 2, sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir kembali ke rumah. Pemas menilai penanganan bencana tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga memastikan hak masyarakat terdampak tetap terlindungi. Masyarakat terdampak bencana berhak mendapatkan perlindungan, bantuan kemanusiaan, tempat berlindung, dan kebutuhan dasar tanpa diskriminasi. Demikian Info Pro 2. Selamat malam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Oke, baik teman Produe, sekarang sudah menunjukkan pukul 21.31 menit waktu Indonesia Tengah. Kasi ini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Palu, ada The Box, Tadlaku.

Oke, baik teman-teman, Prodo 46 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Sebentar teman Prodo 2 kesini bakalan buka sesi request ya, dan juga sesi curhat. Karena di jaga malam cerita penutup hari, kalian bisa sharing mungkin pengalaman hari ini, terus quotes-quotes menarik, quotes galau, ataupun teman Prodo berbagi cerita-cerita yang lucu, horor dan lain sebagainya. Nah, teman Prodo dan juga tentunya bisa request lagu favorit kalian ya, tapi nanti tepatnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. So, teman Prodo, kali ini ada lagu dari Kim dan Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Nah, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sulit membuka hati untuk cinta yang baru karena masih terjebak oleh kenangan dan bayang-bayang kekasih masa lalu, atau sebenarnya teman bilang itu belum move on ya teman berdua. Hati seseorang itu ingin melangkah maju, namun ingatan dan memori lama terus menghambat proses perpindahan hatinya. Nah, sulit move on ya teman berdua, perjuangan batin saat mencoba melupakan mantan kekasih tetapi selalu gagal karena kenangan lama terus datang kembali. Terus penghalang cinta yang baru, ya tentunya lah teman Prodo, kalau namanya sulit move on, pasti itu akan menjadi penghalang untuk memulai kisah cinta yang baru. Nah teman Prodo, kehadiran orang atau cinta yang baru mendekat justru terhalang oleh memori masa lalu yang belum tuntas. Nah proses penyembuhan itu yaitu menggambarkan fase belajar ikhlas, merelakan, serta memaafkan luka lama demi memulihkan hati secara perlahan. Nah, siapa nih yang maybe belum move on ya? Tips dari Kak Cindy sih sebenarnya yaitu sama kayak tadi, ikhlas, terus sabar, dan supaya kalau gak mau ingat-ingat tuh kenangan masa lalu, mau itu kenangan pahit, manis, asam, garam, dan lain sebagainya, itu lakukan berbagai aktivitas, cari ngunip kesibukan, mungkin itu belajar, olahraga, pokoknya cari aktivitas supaya nyenak mau dapat ingat pada dia. Dan teman berdua tentunya sampai hati dan mental serta batin itu harus kuat, karena kalau mungkin melupakan seseorang yang terang sayang dan cinta itu agak sulit ya. Oke, teman Prodo 2, tanpa berlama-lama kasih hadirkan lagu dari Nabila Takia dan juga Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Jumput kesan.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, baik teman Pro 26 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang kasih dibilang tadi, jaga malam cerita penutup hari hadir ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Nah, buat kalian nih yang mungkin dan berbagi cerita, berbagi pengalaman, quotes menarik, quotes galau, ataupun quotes receh ya teman Pro 2, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. So, selain berbagi cerita, kalian juga bisa gabung untuk request lagu favorit kalian. Sebelum kasih ini buka tadi sesi request, ada Kak Jeto sama akun berdua ya, katanya pen request Event 17 Jangan Paksa Rindu sama Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama kasih hadirkan dulu lagu-lagu yang di request ya, sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalian tahu nggak sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
1: Oke, baik teman Prodo, 32 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kesini masih menunggu kalian buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Nah, teman Prodo sembari menunggu kalian buat gabung, Kak Cindy bakalan hadirkan lagu dari Midrai ya. Dan lagu ini baru-baru saja dirilis oleh Midrai, yaitu 100 Hidup Lagi. Nah, apa sih makna atau cerita di balik lagunya Midrai, yaitu 100 Hidup Lagi? Nah, lagu ini menceritakan tentang ketulusan cinta sejati dan kesetiaan mutlak. Seseorang rela bertahan, memaafkan, dan memilih orang yang sama meski hubungan tersebut penuh dengan luka, kekurangan, dan kekecewaan. So, cinta yang menerima kekurangan adalah seseorang yang sadar betul akan kelebihan dan kelemahan pasangannya, namun tetap menerima itu semua tanpa syarat. Ya, teman Prodo, alias kalau teman bilang cintai apa adanya, bukan ada apanya. Frasa 100 hidup lagi adalah bentuk ungkapan perasaan bahwa jika diberikan kesempatan berkali-kali, ia tetap akan memilih orang yang sama. And then bertahan dengan luka, yaitu menggambarkan perjuangan emosional seseorang yang memilih untuk tetap tinggal dan berdamai dengan rasa sakit demi cinta.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Oke, baik, itu Mom Produce. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22:43 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang gabung, katanya pen request lagu dari Justy Aldrin, Sing Bisa Jauh. Yang request nih Kakak Kopra ya, dan gabungnya lewat live TikTok RRI Tahuna. Nah, Mom Produce, maybe masih ada waktu sekitar 17 menit ya untuk kalian gabung di Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siaran hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rangkaian kata.
3: Oke, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kasih ditutup sesi request dengan lagu dari Vanessa Z featuring Mario G. Clau, Pulanglah. Oke, teman Pro 2, karena selanjutnya bakalan ada program acara Jazz Music. Jazz Music itu kasih dihadirkan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung ya bersama kasini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai, kita jumpa di lain kesempatan ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
4: Ada Vanessa sih itu teman. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, ini kan yang kalian tunggu. Sikat deh.
5: Oke.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Loh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kelompok berdua di manapun kamu berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program A2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman berdua, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program A2.

Salam bahagia teman perdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, senang sekali hari ini kembali saya Ulfi temani kamu di suasana pagi ini hingga pukul 10 nanti ya. Dan untuk rangkaian acara di 92 FM untuk pagi ini seperti biasa ya, akan hadir lagu-lagu untuk mengisi judge music. Selanjutnya ada Spada, selamat pagi teman berdua. Ada info-info terupdate dan pukul 9 nanti ada obrolan Spada bersama dengan Duta Lingkungan Sulawesi Utara 2026. Teman Produa, selanjutnya di siang hari nanti ada Santai Siang, dan untuk sore hari nanti ada Sore Ceria. Sementara untuk malam hari nanti ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, ada juga Cerita Penutup Hari. Ya teman Produa, itulah rangkaian acara di 92 FM teman terbaik kamu edisi siar hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Tetap stay di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sangihe. Event skala tingkat provinsi Sulawesi Utara ke Jurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Event ini merupakan salah satu kegiatan olahraga rutin yang bakal digelar setiap tahun, serta ajang seleksi untuk persiapan kejurnas dan pekan olahraga provinsi Sulawesi Utara ke depan. Ketua Panitia Kejurprov U19 Sulawesi Utara Ferdinand Mengumbahang ST kepada rri.co.id menjelaskan terkait kesiapan pelaksanaan event tingkat provinsi tersebut. Sebagai putra daerah, Mengumbahang berharap melalui event ini lahir talenta-talenta muda yang dapat diorbitkan ke depan, bahkan ada yang mewakili Sulawesi Utara di ajang tingkat nasional bahkan dunia. Dipilihnya Gor Membara Tahuna sebagai lokasi pelaksanaan menjadi kesempatan bagi warga Sangihe untuk memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dan masyarakat dari luar daerah. Selain pertandingan, kegiatan ini turut mendorong semangat sportivitas dan persaudaraan antara atlet. Sementara untuk persiapan, panitia terus-menerus dimatangkan, di mana sejumlah tim atau klub bola voli dari seluruh daerah telah hadir merawakan kejuaraan Provinsi Sulawesi Utara U19 yang dipusatkan di Gor Membara Manente.
1: Info Pro 2.

Bupati Mikael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungkep Momok Sangihe di tahunnya Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pilihan Ungkep Momok Sangihe tahun 2026 menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Insinyur Suwani Kapal MM mengatakan, pemilihan ini juga memberi ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif. Ia menilai generasi muda saat ini menghadapi dunia yang penuh tantangan, sehingga perlu dipersiapkan agar mampu terus maju berkarya menghadapi perubahan sekaligus tetap menjaga jati diri dan budaya. Melalui pemilihan Ungkep Momok Sangihe 2026, Suwani Kapal berharap lahir generasi muda inspiratif yang mampu mempromosikan potensi budaya serta keunggulan dan wisata daerah. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Geofisika, BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Henuk Fitaha mengatakan teman Pro 2 di Sumatera, khususnya untuk Banda Aceh, Tanjung Pinang berawan tebal. Sementara Medan, Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Di Jambi, Palembang, dan Pakalpinang cerah berawan. Sementara untuk Bengkulu udara kabur. Nah, kita beralih ke Pulau Jawa, teman Pro 2 di Serang dan Surabaya berawan. Jakarta dan Semarang cerah berawan, sementara Bandung berawan tebal, Yogyakarta udara kabur. Di Bali dan Nusa Tenggara, khususnya untuk Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram udara kabur. Di Provinsi Kalimantan, teman Pro 2, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda udara kabur, Banjarmasin berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Provinsi Sulawesi

0: Your 5'9" brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman, per 32 menit dari pukul 6 pagi saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya teman perdua. Kali ini kalau dicoba hadirkan dari Palu dengan judul Tadi Lako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah akselerasi aktif, akselerasi musik kreatif.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Teman Produ, uji kompetensi wartawan radio angkatan 54 resmi ditutup setelah dilaksanakan dari 19 hingga 20 Agustus 2026. Ujian diselenggarakan Korwilnus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI diikuti 71 peserta. Prosesi penutupan turut dihadiri jajaran panitia, penguji, serta peserta yang telah menuntaskan rangkaian ujian kompetensi. Kepala RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat menegaskan bahwa hasil ujian bukanlah penentu akhir dari perjalanan profesional seorang wartawan ya teman berdua. Ia juga mengucapkan selamat kepada peserta yang lulus sekaligus menegaskan bahwa peserta yang belum lulus tidak perlu berkecil hati. Ia berharap penyelenggaraan UKEWR dapat mencerminkan profesionalisme insan RRI sekaligus menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Bugi juga mengakui masih mendapat sejumlah kekurangan dari sisi penyelenggaraan yang menurutnya perlu diperbaiki pada pelaksanaan UKWR berikutnya. Ia meminta maaf atas keterbatasan tersebut sembari menegaskan bahwa panitia sudah memaksimalkan upayanya dalam pelaksanaan UKWR. Dan teman Produa, sebelumnya Kepala Pusbangkom RRI Ade Rusadi menekankan bahwa UKWR tidak boleh berhenti pada perolehan sertifikat dan hasil penilaian. Ade berharap kompetensi yang diuji benar-benar tercermin dalam sikap dan profesionalisme setiap jurnalis RRI. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Temuan Pro2 pengembangan wira usaha muda di Kota Cimahi mulai diarahkan pada pola pembinaan yang tidak berhenti setelah pelatihan atau kompetisi selesai ya. HIPMI Kota Cimahi mendorong terciptanya ekosistem usaha yang memungkinkan peserta mendapat pendampingan, akses permodalan, serta jaringan untuk pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Teman Pro2 konsep tersebut diterapkan melalui Grand Final HIPMI Berkarya Challenge 2026 di Gada Space Cimahi pada Rabu 19 Agustus 2026. Dan kompetisi tersebut dirancang bukan hanya untuk mencari pemenang Teman Pro2, tetapi juga menjembatani ide bisnis anak muda dengan proses inkubasi dan pengembangan usaha. Nah, Ketua BC HIPMI Kota Cimahi Arya Putra Perdana mengatakan, banyak anak muda sebenarnya memiliki gagasan bisnis yang potensial, tetapi tidak selalu mempunyai ruang dan dukungan untuk merealisasikannya. Karena itu, Teman Pro2 Berkarya Challenge dirancang sebagai pintu masuk bagi peserta untuk membawa ide mereka dari konsep menuju usaha yang nyata. Yang pasti, menurut Arya, berkelanjutan menjadi bagian penting dalam program tersebut karena perjalanan seorang pengusaha tidak selesai ketika kompetisi berakhir. HIPMI Kota Cimahi menyiapkan program lanjutan termasuk Berkarya Institute sebagai bagian dari upaya menjaga peserta tetap mendapat pembinaan setelah mengikuti kompetisi. Ia juga mendorong peserta tidak hanya mengejar hadiah yang disediakan dalam kompetisi, kesempatan membangun jaringan, memperoleh pengalaman, mendapatkan pendampingan, dan membuka akses permodalan dinilai jauh lebih penting.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, fenomena fear of missing out atau FOMO semakin dekat dengan kehidupan generasi Z di era digital dan kemudahan mengakses media sosial membuat anak muda dapat mengetahui berbagai aktivitas, pencapaian, hingga tren yang sedang dilakukan orang lain. Nah, kondisi tersebut teman Pro 2 terkadang menimbulkan perasaan takut, tertinggal, dan mendorong seseorang mengikuti sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Psikolog Andi Cahyadi menjelaskan bahwa FOMO pada dasarnya berkaitan dengan kekhawatiran seseorang akan kehilangan pengalaman, kesempatan, atau momen yang sedang dinikmati orang lain. Menurutnya, kondisi tersebut semakin mudah muncul karena media sosial memberikan paparan informasi secara terus-menerus. Dan menurut Andi, FOMO tidak selalu berkaitan dengan hal besar ya, teman berdua. Keputusan sederhana seperti mengikuti tren, membeli barang, datang ke tempat tertentu, mengikuti gaya hidup, hingga memiliki pekerjaan yang juga dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk

Gen Z yang terus terpapar pencapaian orang lain di media sosial dapat merasa kehidupannya kurang menarik atau kurang berhasil ya berdua. Nah, salah satu cara untuk terbebas dari FOMO adalah mengenali kebutuhan dan nilai pribadi. Sebelum mengikuti tren atau mengambil keputusan, seseorang dapat

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Tiba-tiba kita ke informasi, kali ini masih dari rri.co.id. Semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui karya seni dan pelestarian budaya. Semangat tersebut menjadi pembahasan dalam program Panderan Baisukan Pro 4 Banjarmasin Kamis kemarin ya teman Pro 2, dengan tema Semara Kemerdekaan Indonesia. Nah, program tersebut menghadirkan Fadil dan Saril sebagai narasumber yang membahas peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Nah, keduanya menilai kreativitas dan kecintaan terhadap budaya daerah menjadi salah satu cara generasi muda memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Fadil menyampaikan bahwa seni Mahidin memiliki potensi besar untuk terus berkembang di kalangan generasi muda. Mahidin yang identik dengan syair, spontanitas, humor, dan pesan kehidupan yang dapat dikemas dengan bahasa yang lebih dekat dengan keseharian anak muda tanpa menghilangkan karakter budayanya. Sementara itu, Saril menilai perkembangan teknologi dan media sosial dapat menjadi peluang untuk melestarikan kesenian tradisional. Konten Mahidin yang kreatif dan menarik dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk generasi muda yang sehari-hari dekat dengan dunia digital.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 Voluntary Baik Kita Bisa bersama Buah Tangan The Local Champions akan menggelar kegiatan menemukan diri melalui cerita lokal, tumbuh menjadi local champion di Rumah Pintar Punggur Cerdas, Kabupaten Kuburaya pada Sabtu 29 Agustus 2026 nanti ya. Kegiatan ini Teman Pro 2 menjadi ruang pertemuan antara 15 peserta voluntary dan 15 peserta lokal untuk mengikuti pengalaman kerelawanan yang mengangkat nilai pembelajaran sosial, kepedulian, serta pengenalan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Melalui rangkaian aktivitas yang interaktif, peserta akan diajak untuk berinteraksi secara langsung, bertukar pengalaman, memahami kondisi lingkungan sekitar, membangun empati, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 hingga 13 WIB ini menghadirkan sejumlah aktivitas seperti dokter sosial, Cheng's Laboratory, journaling, letters of hope, dan berbagai permainan aktivitas kebersamaan. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Pintar Punggur Cerdas Kabupaten Kuburaya, Teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya di RRI